Nasimang Hevindro Samani Rangapan Sasungatani Gitranku Knaswaha Asumoi Dao Prangnisni Minit Kolgre Kungaha Aruya Sumayu Tsunga Nasimang Namangapan Programko Rabaskainga Mangapan Programo Nasimang Daalo Agusakni Plak Bakrangon World Ajima De Anemani Inganiu Uko Mani Paani Bangkata Asinganang Vianichi Nambatako dakna amma, mandeni tanango ui masyani bel, arogi sekrang, chanchanirang, arosalantio dakani kamrangko, gisekra soki ja oniko, rakirikpulna kam kaanigaman, Dr. Sengjan Armarakni agantalatio naniko kna suna mangin.

Simang premi putan sang mani girang kau kena so nama na ha tau jo jo na simang predik marak ni girang kau kena skan nama gen girang inga bersirang aro metam rang de girang kau kena so nama gen.